0: sancho que vai eu te com um amigo, uma coisa.
1: Agora já dá para ele, cara. Ah, me chata, né? Menina, você chata? A mulher me chata? Se que tá ganhando.
0: Isso aqui.
1: Chata, né, de jom?
0: Isso aqui, o que?
1: Nipo na manco.
0: Isso aqui, o que? Vai eu te com um amigo, uma coisa. Isso aqui, o que?
2: Ah, breu, vai breu.
0: Ah, a cone?
2: Vai breu.
0: Carron.
2: Ah,
0: iman.
1: Cara pare de cara.
0: Ini kau bom, kau ini mukul ni.
2: Ah, eh, pare me naon nasi orang bukan pare. Ini semua sedoi pare dah tidak boleh kari. Nalipu mukul pare. Baik tadi tu puluh tahun tu sardinas mukul ditung.
0: Katung doyan gipita es bayabas.
2: Oh, di terang kau.
0: Sige.
2: Baik tadi nong kau pare puluh tahun.
0: Karon.
2: Kabui pare.
0: Karon kita undang dan menginum hidak kau dari.
1: Pak, di sana pak.
0: Ah, asal nak. Ah, pasti boleh daerah kasih ke kabulutan sikur mering-ring. Ya,
1: jangan diri aku stablon. Aku diri aku skor diso. Jom, ada tau, jom. Liku.
2: Bisa?
1: Muliku.
0: Diri aku, tiring ku diri. Ya, belum masih aku menipani sila mengulik, kaya. Tidak ku terus duyan, bi. Diri aku pagabi. Diri nak may bauan. Ku kinsi. Kincaimu hikap cekut badidoy.

0: Nabi ya, buka doka nama kau. Mak bagi apa ni? Kaplung sekurang tempat itu. Suruh lah matang nak ada ni. Ini dapat peti mangit nita ni akong lugar. Donay kamu. Donay kamu. Pasagdaan ako. Kagilok. Din ako makipa. Kinsa ka din. Man makipa.
1: Ayaw diba?
0: Di makipa. Oi, oi, oi. Oh, dangan, oi. Oh, dangan, oi.

0: ay kalahian. Sa una o karon.
1: Angil siya, Kapitan. Sa una gani, kung guwapo